0: Hei Toy, apa El apa bah?
1: El nai bah.
0: Kok El han naga?
1: Bapai hak gua bah hei.
0: Gua anyang wak, bah, main nah.
1: Bapai itu, hak jikin lau.
0: Hei, sampai sư bơ nak lên nah.
1: Oh, nah. Yang ưn ha bảo, hả cháu lau yang điêu.